0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Amashuy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksikan shuy lagtsukaman, lagkolon, lagtsikanan, chu lagpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: anishkan dengue mililistakan, anishkan yung magtakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan humaankan, kalakjaat kokshtakt, kamapuspik yuashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulakzatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayj, ne yu ainan yu shakuch yu lakmaksbay nishkan kinta chushkan kamakaw pas tahant kaalil alach kan yu dengue pohlita pas yu tu makay ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
1: Veracruz, gobierno del estado.

0: Nicotlantas tortajuchuchot, la manicucacha jucan shanat, walipush katne, chuamaste lilitzakat, kawalimilila kasapan nicotapaya, chukakawalinis limarak sekan chuy lakzukaman, lakolon, lakzikanan, chu lakpuskatinikumalillana kos, limakstumka lakamaniu ama dengue, shlakata limakstumpashkiao kimpulatamatkan, shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.